Raisa 22, You Better Believe Me ya, menemani di pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Karena udah masuk di pukul 9, nantinya di program selanjutnya yaitu adalah Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin kita Indonesia teman Pro 2, ya wujud cinta Indonesia versi kamu tuh seperti apa sih teman Pro 2?

rata-rata ya wujud cinta Indonesia itu adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat, begitu ya, hak-hak warga, yang artinya itu dari bawah ke atas ya. Apalagi sekarang banyak banget memang yang kritis menyuarakan lah ya aspirasi-aspirasi masyarakat. Tapi jangan sampai itu dipergunakan untuk kepentingan tertentu, begitu ya teman Pro 2 ya. Karena gini teman Pro 2 ya, sekarang tuh kan media sosial tuh kayaknya punya peran luar biasa ya. Dan apalagi memang masyarakat netizen-netizen ini tuh kayaknya gampang banget berkomentar gitu ya. Apalagi ya banyak tuh potongan-potongan video yang kita gak tahu apakah memang itu video tuh betul-betul fakta atau memang hoax semata. Nah itu, kadang juga cek fakta itu jarang dilakukan ya sama masyarakat Indonesia. Kebanyakan itu masih yang cuman lihat video atau lihat foto atau lihat tulisan doang, kayaknya udah berkomentar macem-macem teman Pro 2. Nah, kamu pernah juga gak sih ngedenger gitu ya, ada salah satu kalimat, kalau aku tuh kayak pernah baca gitu teman Pro 2, artinya bagaimanapun kondisi negara ini ya, bagaimanapun pemimpinnya, walaupun kamu misalkan ada rasa gak suka atau kamu justru mendukung ya teman Pro 2, itu yang penting adalah kita harus berprasangka baik teman Pro 2. Artinya kita harus berdoa kepada Tuhan ya, semoga pemimpin ini bisa amanah, pemimpin ini bisa memajukan negara Indonesia, begitu ya teman Pro 2. Karena berbeda pendapat itu adalah hal yang biasa teman Pro 2. Aku aja kadang dengan diriku sendiri aja kayaknya beda aja ya. 5 menit sebelumnya tuh begini, 5 menit setelahnya begini, apalagi dengan beribu kepala yang ada di Indonesia gitu ya. Tapi ya yang aku concern nih di sini, jangan sampai hal itu tuh perbedaan pendapat, ketidaksukaan kalian misalkan sama regulasi-regulasi yang ada, ketidaksukaan kalian sama program-program yang ada, itu tuh jadi kalian menghasut orang dengan kebencian, ngata-ngatain pemerintah, ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau gak suka atau kalian merasa kayaknya ini kurang deh, boleh, silakan kritis sih. Karena sekarang juga pemerintah tuh membuka ya teman Pro 2 ya, media ya untuk lapor lah. Nah itu kalian harus tahu, ada badan komunikasi, lewat Komdigi kalian juga bisa. Pokoknya cari di situ media sosial pemerintah yang tentunya terverifikasi ya, memang yang original gitu ya, jangan yang akun-akun bodong begitu ya teman Pro 2 ya. Masih kita bahas tentunya di Kita Indonesia teman Pro 2, bagaimana sih upaya kita bisa mencintai Indonesia, mewujudkan Indonesia yang mungkin nanti kedepannya bisa, harapannya sih akan lebih baik lagi ya tentunya teman Pro 2. So nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, masih di 9.1 ya, masih di Sepada tentunya.

0: bangsa Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih dari Jalan Tasakapura 63 Jayapura dan masih di Spada Kita Indonesia, teman Pro 2 sebelumnya ya. Aku mau menyapa dulu, selamat pagi menuju siangnya kamu teman Pro 2. Sambil ditemani lagu Tulus Teh Hijau ya teman Pro 2, aku bakal share ya topik yang tadi kita bahas tentang wujud cinta Indonesia versi saat ini tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal cinta Indonesia teman Pro 2, biasanya kita membayangkan apa sih gitu ya? Apakah memang kalau yang namanya cinta Indonesia itu harus kayak ikut upacara, menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan ya, atau melestarikan budaya Indonesia gitu ya. Tapi ternyata tentunya di era digital seperti sekarang nih teman Pro 2 ya, ada satu cara sederhana yang juga bisa menjadi wujud cinta kita kepada Indonesia, yaitu adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Keluar dari benteng. Karena setiap hari ini teman Pro 2 kita menghabiskan waktu di berbagai platform media sosial ya. Kita bisa mendapatkan informasi, berbagi cerita, berkomunikasi dengan teman, bahkan menyampaikan pendapat hanya melalui satu unggahan. Nah, karena itu apa yang kita tulis, bagikan, komentari dan sebarkan di media sosial juga bisa memberikan dampak bagi orang lain teman Pro 2. Nah teman Pro 2, salah satu bentuk bijak bermedia sosial adalah tidak mudah menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Apalagi kalau informasi tersebut berkaitan dengan isu sensitif seperti politik, kesehatan, bencana, konflik, atau kehidupan seseorang. Nah jadi sebelum kamu menekan tombol share atau repost atau apapun itu, coba berhenti sebentar dan tanyakanlah kepada diri kamu sendiri teman Pro 2. Ini tuh benar gak sih informasi ini? Apakah informasi ini berasal dari sumber yang dapat dipercaya? Nah, kebiasaan sederhana itu tentunya bisa membantu kamu untuk mengurangi penyebaran hoax dan informasi menyesatkan di masyarakat teman Pro 2. Ya, tentunya bagaimana-bagaimananya lagi kita akan bahas ya teman Pro 2 sesaat lagi setelah beberapa lagu ini juga teman Pro 2. Tentunya masih di 90,1, Faiza juga bakal kembali lagi untuk kamu. Jangan kemana-mana.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So where are we going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Ya, kembali lagi di Jalan Tasangkapura 63 Jayapura, tentunya teman Pro 2, dan ya waktunya masih di Sepeda Kita Indonesia ya. Dan tadi kita udah bahas tentang bijak sebelum membagikan informasi ya. Dan nextnya adalah jaga ucapan di dunia maya teman Pro 2. Nah, selain soal informasi ya, kita juga perlu memperhatikan cara berkomunikasi. Jangan sampai karena merasa berada di balik layar, kita menjadi bebaslah menuliskan komentar kasar, menghina, merendahkan, atau menyerang orang lain. Karena teman Pro 2, perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu yang wajar ya. Karena Indonesia sendiri itu terdiri dari begitu banyak suku, budaya, bahasa, agama, dan juga latar belakang. Justru di media sosial perbedaan tersebut seharusnya menjadi kesempatan tentunya untuk kita belajar saling menghargai. Next ya, bijak bermedia sosial juga bisa diwujudkan dengan menggunakan platform digital untuk memperkenalkan hal-hal positif tentang Indonesia. Nah, kita bisa membagikan cerita tentang budaya daerah, kuliner lokal, destinasi wisata, karya anak muda, musik Indonesia, hingga produk UMKM. Bayangkan teman Pro 2, kalau semakin banyak anak muda yang menggunakan media sosial untuk memperkenalkan potensi daerahnya ya, bukan hanya mendapatkan engagement, kita juga ikut membantu memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas tentunya. Nah teman Pro 2, ada satu hal lagi yang penting ya untuk kita ingat, adalah jejak digital. Nah, apa yang kita unggah hari ini bisa saja ditemukan kembali di kemudian hari, bahkan ketika kita sudah lupa pernah mengunggahnya ya. Jadi sebelum mengunggah sesuatu, pikirkan kembali apakah konten tersebut aman, bermanfaat, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Jangan sampai keinginan untuk viral sesaat justru menimbulkan masalah di kemudian hari teman Pro 2. Ya tentunya masih di Spade ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya kita masih bahas wujud cinta Indonesia versi media sosial atau versi digital saat ini. Yang bisa kita aplikasikan itu seperti apa teman Pro 2? Setelah ini kita akan bahas tentunya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya. Faiza kembali lagi untuk kamu nanti teman Pro 2. Beberapa lagu akan menemani kamu dulu. So masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ya, kembali lagi dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura, Teman Pro 2, dan sudah pukul 9 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Kalau kita ngomongin ya cinta Indonesia ya Teman Pro 2, artinya adalah mencintai Indonesia itu tidak selalu harus dilakukan melalui sesuatu yang besar ya. Tentunya menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menyebarkan informasi yang benar, menggunakan bahasa yang santun, tentunya juga serta memperkenalkan hal-hal positif tentang Indonesia di media sosial juga merupakan bentuk kontribusi kita Teman Pro 2. Kesaku. Jadi jangan jauh-jauh ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk Indonesia saat ini gitu ya? Ya udah, jangan baku hantam di media sosial gitu Teman Pro 2 ya. Artinya adalah kita harus bijak sekali menggunakan media sosial ya, berkomentar dengan seperlunya, bahasa yang baik ya. Otomatis itu kita bisa menjaga Indonesia walaupun memang hal kecil Teman Pro 2. Jadi marilah menjadi generasi yang bukan hanya aktif di media sosial, tapi juga cerdas, kritis, santun, dan bertanggung jawab ya. Karena setiap unggahan kita adalah bagian dari wajah Indonesia di dunia digital. Jadi jangan sampai ya, orang luar negeri tuh kayaknya, oh pantas aja dari Indonesia. Nah itu jangan, standar kita harus ditinggikan Teman Pro 2 ya. Dan itulah sepada di pagi hari ini untuk kita Indonesia Teman Pro 2. Karena menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, waktunya Pro 2 Hitlist Pro Kamu Teman Pro 2 akan menemani hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tapi walaupun Faiza menemaninya hingga nanti pukul 11 aja ya. Jadi bersiap-siap untuk pukul 10 Teman Pro 2, siapkan lagu apa yang mau kamu dengerin di pagi hari ini atau menjelang siang kamu ya. Jangan kemana-mana ya.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Karena sudah dipukul 10 lewat 21 menit atau Indonesia Timur, teman Pro 2, waktunya kamu untuk yang mau request lagu boleh banget. Tadi aku baru sarapan, teman Pro 2 udah gak tahan nahan lapar ya. Jadi sarapan dulu sedikit. Dan waktunya kamu yang mau request lagu boleh banget ya teman Pro 2 nih.

Dan ya, ada dari Kak Asni ya, yang lagi dengerin Pro 2 dari Kota Raja katanya, di kantor. Jadi di kantor sambil play Pro 2 ya, terima kasih ya. Mau katanya lagunya Roni Parulian dong Kak, yang Sampai Ujung Batas, spesialnya buat pasangan hidup aku aja, sehidup semati, amin, amin. Tapi bener loh ya, Sampai Ujung Batas Roni Parulian ini kayaknya enak banget ya. Apalagi mungkin memang kita punya pasangan halal begitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi memang mendoakannya ya sampai ujung batas aja gitu bersama dia ya.

Oke, ditunggu aja. Selain ini Faiza bakal puterin ya requestan kamu ya ke Asni ya. Dan teman Pro 2 juga yang masih mau request lagu boleh banget ya ke DM Instagram Pro 2 Jayapura sampai jam 11 waktu Indonesia Timur versi Faiza tentunya teman Pro 2.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ya, Raisa Bila teman Pro 2 menemani di pukul 10:35 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Lagu Bila ini kemarin menjadi pilihan juga untuk para peserta wanita teman Pro 2 untuk Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Dan kalian tahu juga dari Jayapura, Papua kemarin ini adalah banyak juga yang menyanyikan lagu Raisa Bila ini teman Pro 2. Kamu masih salah satunya gak sih Bilaholic teman Pro 2? Atau mungkin sudah berganti ke lagu favorit dari Raisa yang lainnya teman Pro 2? Kalau lihat Raisa, kalau denger Raisa gitu teman Pro 2 ya, aku tuh kayak kebayang pacarnya barunya nih. Yang beberapa waktu lalu sempat di-spill ya, walaupun cuma matanya Raisa sebelah, terus matanya si laki-laki ini sebelah gitu ya. Dan mengundanglah publik ini bertanya-tanya, siapakah ya laki-laki beruntung itu yang berhasil gitu ya menaklukkan hati seorang Raisa Andriana lagi yang kedua kalinya begitu ya teman Pro 2. Ya, dalam artinya adalah kedua kalinya adalah karena kisahnya dengan mantan suaminya kemarin teman Pro 2 Hamish Daud akhirnya ada hal-hal ya yang mungkin membuat Raisa jadi selektif lah ya untuk memilih pasangan. Pasti sih, pasti itu pasti lebih selektif ya. Dan turut bahagia aja deh pokoknya yang terbaik ya untuk Raisa dan sang kekasihnya. Walaupun aku udah tahu namanya tapi ya udah deh ya. Nanti kamu cari-cari sendiri ya Azza. Jangan suruh hati. Oke deh, aku bakal bacain juga nih teman Pro 2 yang udah masuk juga nih. Ada Kak Manta. Manta ya, ya Kak Manta ya. Lagi dengerin katanya mau request Waking Up Together-nya dari Ardito Pramono dong Kak. Salam-salamnya untuk geng aku aja nih ya, yang hari ini bakal ada kejutan. Wih, bertanya-tanya ya, kalau kejutan itu kejutannya gimana gitu ya Kak ya. Ya dan selain aku bakal puterin ya. Dan juga ada suatu hari nanti. Ada Kak Lawi katanya yang lagi dengerin juga ya di perjalanan nih menuju Kota Raja. Emang kakak dari mana ya? Mau minta lagu Titik Nadir aja dari Kahitna dan juga Monita Tahalea ya. Salam-salamnya untuk para teman Pro 2 aja katanya. Dan spesialnya untuk penyiar ya dan juga seluruh angkasawan. Lengkap ya. Pokoknya seluruh staff aja yang ada di RRI ya. So thank you ya kalau ya. Oke, ditunggu aja. Soalnya aku bakal puterin request-requestannya ya. Dan untuk kamu yang mau request masih boleh banget di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya.
1: Akhirnya saya punya KTP juga. Upload dulu lah biar teman-teman tahu. Ini KTP-ku, mana KTP-mu? Banyak yang like dong. Sekalian aja kali ya, kan sudah punya tabungan. Upload lagi ah. Judulnya ini buku tabunganku. Mana buku tabunganmu? Nah, yang ini juga banyak yang like dong.
2: Bijaklah bermedia sosial, karena ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang akan menggunakan data pribadi kita jika kita bocorkan di dunia maya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.

Ya, Mengejar Matahari dari Kesha Lovron Kata Mampro 2 menemani di pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan gak kerasa juga ya teman Pro 2 ya, waktunya Faiza pamit dari ruang dengar kamu karena sudah menemani dia tadi jam 5 ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia banget dengerin Pro 2 dari segala aktivitas kamu, dan tetap dengerin aja terus ya teman Pro 2 karena siaran Pro 2 akan selalu menemani hingga nanti pukul 24, artinya di pukul 00 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Besok aku libur dulu, berarti ketemu lagi teman Pro 2 di hari Rabu malam ya. Jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura. Teman terbaik kamu. Faiza pamit, sampai jumpa and goodbye.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: para penumpang pesawat dengan nomor
1: berapa? Ih, yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya.

Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hi for Yay Info. Ih, kamu makannya banyak bener sih.
1: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasak rasanya.
0: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
1: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
0: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
1: Emang kenapa?
0: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
1: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sorry.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: FM.
1: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI, for yay info.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak nggak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat satu jam bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

kita Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hai for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan

0: Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon, karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
0: Buat apa?
1: Buat ngojek.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.1 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo di mana saja berada. Sudah menunjukkan pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya hingga di sini aja kebersamaan chat yang sudah temani kamu. Nanti selanjutnya ada Kakak Ica yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Akhirnya teman Prodo dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura saya chat pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Produe RRJ, pro teman terbaik kamu, teman Produe. Di edisi jaga malam kali ini ada aku Eca yang nemenin kamu, teman Produe, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam aja ya buat kamu yang lagi stay tune dengerin program Produe RRJ Pro di malam hari ini. Di hari Senin, teman Produe, gimana aktivitas kamu di sepanjang hari ini? Aku berharap sih aman-aman aja, semua lancar ya, sesuai dengan yang kamu sudah rencanakan gitu ya, teman Produe. Dan ya teman Produe, jalanan cukup padat teman Produe. Aku udah di jalan dari siangan teman Produe, sore sampai di malam hari pun jalanan ini padat banget, apalagi yang mau ke daerah kota ya teman Produe, ke Jayapura dan sekitarnya. Best banget gitu ya di jalan yang sekiranya kita bisa ngitung waktu sampainya jam segini, ternyata lewat karena macet banget gitu ya. Buat kamu yang lagi terjebak sama padatnya jalan, aktivitas jalan ya teman Produe, jalan raya. Mungkin dari pagi tadi ya teman Produe ketemu jalan yang padat banget, yang macet, terus pulangnya lagi malam hari lagi kena gitu kan teman Produe. Semangat-semangat deh ya. Yang penting hati-hati di jalan aja teman Produe. Dan pastinya Produe Jayapura bakal terus nemenin kamu di malam hari ini bareng aku Eca ya. Sesuai dengan day partnya jaga malam. So, kamu gak boleh galau malam-malam kan ada aku Eca di sini yang nemenin kamu. Tetap stay tune terus bareng program Produe Jayapura, teman terbaik kamu.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Lisa, aduh gak tahu. Tujuh menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
1: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
0: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
1: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
0: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
2: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: by Foyer Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja. Cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah,
2: biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 16

0: Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Mahal ini temuin Produway, Kisah Sempurna udah nemenin kamu di malam hari ini. Dan sekarang udah di pukul 20 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Aku pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay tune dengerin program Maduara di Jayapura di malam hari ini. Selamat malam teman Produway. Tentunya di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam temuin Produway ya. Tapi pasti ada aja ya lagu di Produway Jayapura yang bikin kamu ikutan jadi galau, padahal gak ada apa-apa gitu loh teman Produway. Ditambah dengan suaranya Mahal ini teman Produway yang nemenin kamu tentunya di 90,1 MHz ya teman Produway. Dan aku pengen say hi dulu buat kamu yang lagi stay tune dengerin program Maduara di Jayapura, yang dengerin melalui frekuensi 90,1 MHz maupun yang dengerin melalui aplikasi streaming RRI Digital. Terima kasih banyak udah memilih Produway Jayapura untuk kamu dengerin di malam hari ini temen Produway ya. Yang lagi di rumah ya, sambil dengerin program Maduway Jayapura, entah lagi kamu lagi ngapain gitu ya, kan di rumah lagi beraktivitas tentunya di malam hari ini. Tapi udah semakin malam teman Produway, intensitas aktivitas itu mulai berkurang teman Produway. Yang lagi di jalan teman Produway, hati-hati aja di jalan ya. Mungkin kamu lagi atau sedang beraktivitas, tetap semangat selalu teman Produway. Semoga perjalanan kamu aman-aman saja ya, tiba di tempat tujuan dengan selamat tentunya. Yang lagi nongkrong ya, atau mungkin yang masih kerja nih teman Produway di malam hari ini, tetap semangat selalu teman Produway. Jangan lupa untuk makan malam, ingat nyari duit, tapi jangan lupa juga harus jaga kesehatan alias ya makan gitu loh teman Produway. Jangan sampai nanti lambungnya udah meronta-ronta teman Produway ya kan. Sisihin waktu ya 15 menit lah untuk makan teman Produway, 15 sampai 30 menit lah ya, baru lanjutin aktivitas kamu lagi teman Produway. Lagu-lagu pilihan Produway Jayapura masih banyak buat aku hadirkan nemenin kamu di malam hari ini. Dan seperti biasa aku ingetin 35 menit ke depan bakalan ada siaran perjaringan nasional Music Live Chat teman Produway. Dan pastinya ya bakalan disiarkan nanti pas di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam teman Produway. Satu lagu yang lagi aku sering dengerin akhir-akhir ini, bukan lagu baru sih ya, lagu lama teman Produway dari Noah teman Produway, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Selepas ini bakal nemenin kamu ya teman Produway.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ Pro, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ica di sini nemenin kamu. Tentunya ada sekitaran jalan Tasakapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Satu lagu dari Afgan, Pesan Cinta, udah nemenin kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan udah di pukul 20.41 menit waktu Indonesia Timur. Kalau malam hari, teman Pro 2, aku tuh ngerasa waktu tuh berjalan banget dengan cepat, teman Pro 2. Kayak gak cukup gitu loh. Aku mulai ngerasa waktu tuh berjalan dengan cepat ketika aku tuh lagi ngerjain tugas, teman Pro 2. Waktu aku masih, ya masih duduk di bangku sekolah gitu kan, teman Pro 2. Sekarang kan udah enggak, alias udah lulus gitu kan, teman Pro 2. Jadi kalau ngerjain sesuatu, ngerjain tugas gitu kan di rumah, aku ngelihatnya, oh ini aku mulainya jam 7, bisa lah ya jam 9an selesai gitu kan, teman Pro 2. Tahu-tahu apa, lewat jam, teman Pro 2, alias tuh kayak enggak cukup. Itu karena memang ada distraksi sedikit, teman Pro 2, ngelihat notif langsung ke HP gitu ya. Tapi ada kalanya aku ngerasa udah fokus banget, ngerasa waktunya tuh kurang gitu. Entah mungkin karena tugasnya panjang kali ya, banyak gitu ya, jadi bakalan kayak kurang gitu waktunya, teman Pro 2. Semakin dewasa aku semakin ngerasa waktu tuh berjalan dengan cepat, teman Pro 2. Perasaan baru kemarin aku kayak, wih udah 2026 nih bulan Januari ya, kira-kira 2026 ini aku bakalan jadi apa, bagaimana, dengan siapa gitu kan, teman Pro 2. Dan ya ini udah di bulan 10 di tahun 2026, waktunya berjalan dengan cepat, banyak yang terjadi, hal-hal baik, hal-hal bahagia, hal-hal sedih juga udah datang, silih berganti, teman Pro 2. Dan ya berarti tinggal 2 bulanan ke depan, teman Pro 2, udah masuk di tahun yang baru, di tahun 2027. Entah mungkin aktivitas kita padat banget sampai kita gak berasa kalau udah ada di bulan 10 di tahun ini, teman Pro 2. Bulan 11, bulan 12 udah masuklah di tahun yang baru, teman Pro 2. Gak berasa gitu loh, teman Pro 2, waktu tuh berjalan dengan cepat ya. Semoga kedepan-kedepannya, teman Pro 2, ini baru tanggal 5 Oktober ya 2026, semoga kedepannya banyak hal baik yang bakalan datang menghampiri kita, tentunya dengan orang-orang baik dan hal-hal bahagia baik lainnya yang bakalan selalu menghampiri kita setiap harinya, teman Pro 2 gitu ya. Aku jatuh. Buat kamu, teman Pro 2, yang lagi ngerasa fase kehidupannya lagi not good, lagi kurang baik-baik saja, percayalah teman Pro 2, itu bakalan segera terlewati ya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi kamu gak tahu, teman Pro 2, minggu depan seperti apa dirimu ya. 2 minggu depan, bulan depan seperti apa. Pokoknya harus positive thinking dengan kehidupan kamu, teman Pro 2. Ngomongin kayak gini juga sih, teman Pro 2, kalau aku bilang positive thinking ya, kadang-kadang aku ngerasa kayak ada satu momen aku gak bisa positive thinking. Bawahnya tuh overthinking, teman Pro 2. Tapi aku selalu kayak, yo bisa ya positive thinking, besok aku happy, besok aku kayak gini, yang aku pikirin tuh gak bakalan terjadi. Aku tuh selalu kadang kayak gitu, teman Pro 2, untuk menghibur diri aku sendiri supaya jangan tenggelam sama namanya overthinking. Walaupun kadang-kadang overthinking tuh menyiksa banget aku, teman Pro 2. Namanya aku juga perempuan ya, perasa gitu ya. Ya gitu deh, teman Pro 2 ya. Jadi jangan biarin overthinking, pikiran negatif itu mengambil diri kamu sendiri, teman Pro 2. Harus dengan positive thinking, harus berani bisa ngelawan overthinking, negative thinking dan sebagainya, teman Pro 2 gitu ya kan. Karena aku yakin pasti banyak hal baik di depan yang bakalan menyambut kamu. So, buat kamu yang lagi ngerasa sendirian, jangan rasa sendiri, teman Pro 2. Ada aku aja di sini yang nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, atau jam 12 malam ya. Jadi ya masih panjang waktu kebersamaan aku dan kamu, tapi bakalan kepotong nanti kebersamaan kita 1 jam ke depan karena bakalan ada MLC Music Live Chat, siaran berjaringan nasional All Network Programa 2 se-Indonesia langsung dari Programa 2 Jakarta. Seperti biasa, musisi siapa yang bakal diajak ngobrol? Kepo kan? Aku juga kepo. Ya udah tunggu aja ya, teman Pro 2, 15 menitan itu cepet aja ke depan gitu ya, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

Balik lagi bareng aku aja di sini, masih nemenin kamu, temenin pro 2. Satu lagu dari Fatin dan Mika Anggelo, Kaulah Kamu, aku temenin pro 2. Lagu ini sudah beberapa kali muncul di FYP TikTok aku, temenin pro 2. Dimana lagu ini dipakai untuk nostalgia pas zaman masih sekolah, temenin pro 2. Zaman dimana kayaknya kita belum bisa ngerawat diri, teman pro 2 ya, masih ini cewek apa cowok sih kayak gitu loh, teman pro 2 ya, istilah katanya kayak gitu. Karena kayak ya mungkin pas masih sekolah kita masih sibuk sama namanya bermain, kita gak mikir apa-apa gitu loh, teman pro 2 sibuk main sama temen panas-panasan, gak ada tuh namanya drama, aduh takut item kalau kena panas gitu kan, teman pro 2 dan lain sebagainya. Kita main sampai keringat-keringat, pokoknya sampai kusam banget, sampai aduh udah gak tertolong lagi, itu pas zaman sekolah gitu kan. Teman pro 2 semakin dewasa semakin jaga penampilan. Jadi ketika kita ketemu sama foto-foto lama teman pro 2, kita tuh ngerasa kayak ini aku, ini Sa gitu kan, teman pro 2 ya kan. Iya, jadi kebanyakan banget ya di TikTok udah mulai nostalgia foto-foto lama teman pro 2. Kalau aku pribadi teman pro 2 di tahun 2026 ini, kalau aku throwback ke 10 tahun lalu, di tahun 2016, itu berarti aku SMP, kayaknya aku kelas berapa aku lupa, pokoknya SMP deh teman pro 2. Itu sumpah aku juga ngerasa kayak, ih ini aku gitu kan, ngeliat foto, ini aku, beneran aku gitu loh teman pro 2. Ya bisa dikatakan glow up lah ya teman pro 2, ngelihat yang dulu sama yang sekarang berbeda, ya puji Tuhan alhamdulillah gak sih teman pro 2, kita semakin bisa menjaga diri. Tapi kalau aku ngelihat anak-anak sekolah zaman sekarang, udah aware, udah mulai bisa jaga penampilan ya, mulai dari menggunakan sunscreen. Zaman aku apa sih itu sunscreen gitu ya, kayaknya dipakai beli nanti mau pakai gitu kan ke sekolah, tahu-tahu cuma sekali pakai habis itu tinggal aja kayak gitu. Itu kalau aku ya, nggak tahu kalau kamu teman pro 2. Tapi kebanyakan sih kayak gitu, kita ngerasa kayak kurang glow up aja pas sekolah. Pas selesai sekolah kita ngerasa glow up, bukan main-main ya. Teman bro 2, satu lagu ini juga aku hadirkan spesial buat kamu yang lagi stay tune dengerin program 2RR Jayapura di malam hari ini. Lagu yang bikin hati berbunga-bunga teman pro 2, soalnya aku gak mau galau-galau teman pro 2, aku gak mau kamu galau di malam hari. Kan tagline-nya kita kan jaga malam, jangan galau malam-malam, jadi please jangan galau malam-malam, karena ada aku juga Echa di sini yang nemenin kamu. Jadi teman ngobrol aku ya kamu teman pro 2 di malam hari ini. Walaupun aku gak tahu nih aku ngobrol sama siapa nih ya kan teman pro 2, tapi aku happy karena aku tahu pasti ada yang dengerin aku di malam hari ini. Terima kasih banyak udah memilih program 2RR Jayapura untuk kamu dengerin di malam hari ini. Dari ujung kota Jayapura sampai di kabupaten-kabupaten ya, terima kasih banyak udah bertahan di frekuensi 90,1 MHz teman pro 2. Yang sekiranya bukan dari Jayapura teman pro 2 dan sekitarnya, alias dari luar Jayapura dan memilih pro 2 Jayapura untuk kamu dengerin di malam hari ini, terima kasih banyak. Ada salam hangat dari Jayapura untuk kamu dimanapun kamu berada di saat ini yang lagi kamu denger.

0: Teman Brodo, yang kamu, aduh gimana sih ngomongnya nih, jadi belibet, aduh. Ya intinya lah gitulah ya, teman Brodo adalah intinya ya. Lagi 5 menitan lagi teman Brodo, udah di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam teman Brodo waktu Indonesia Timur. Artinya ya kita bakalan ketemu dengan MLC Music Live Chat teman Brodo. Penasaran kan musisi siapa yang bakalan diajak ngobrol? Aku juga penasaran sih, so jangan ada ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus bareng program 2RR Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru sadarnya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lu baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: FZ masih barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Yo,
0: oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu kan.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja, cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang rame juga.
0: Yeah.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplore. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
2: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
1: iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya, benar.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
1: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X. Ya.
0: Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
1: Yeah.
0: Singlenya apa?
1: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip-hop.
0: Ah, I see.
1: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener-bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya dulu. Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Oh, iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: okay. Sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerjasama sama si produsernya Aji Kor ya.
2: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu Hip Dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalau tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan, makanya dari situ. Akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Ya, iya lo cocoknya kemana gitu, biar emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan. Gue gak tau kenapa deh. Ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produk, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian nih ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak kayaknya ini gimana ya. Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal ya.
0: Tipikal. Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya, benar-benar. Yeah. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau nggak jadi cewek gue gitu? Tapi ceweknya kayak, ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung
1: banget.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat di FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue safe kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kapelin tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan, beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hip Dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hip Dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hip Dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip Dude tuh kayak lu ngomong sendiri kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di Hip Dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau Hip Dude.
0: Bener. Tapi kan berarti di Hip Dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hip Dude ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hip Dude aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada, ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ya, ini seru banget Hip Dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik mau ditanyain ya. Lo udah panik mau ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hip itu enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu loh.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me girl.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain proyek ini,
0: bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
3: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang ini udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
3: Tuh gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Best emang. Kalau dari lo yuk.
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya lucu-lucu, giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, agak bingung menempatkan ya.
2: Itu.
0: Tapi gimana so far, maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang pengen kayaknya gue udah deh, gak di musik deh,

0: mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Hmm. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener-bener. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Bener-bener. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
1: Asik, gitu. Gokil, sedap.
2: Keren dia.
1: Sedap, sedap.
2: Jangan deh sama gue nih.
1: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu.

0: Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
1: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga. Karena menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
1: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
0: gimana?
1: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Dan Wadra, ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
0: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
1: Oh iya? Oh wow. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
0: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
1: Kok malah gak rilis?
0: Kebanyakan OPT-nya.
1: Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
0: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
1: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
0: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yok?
2: Iya, enggak.
0: Enggak.
1: Oke, berarti ya, bagian hipdutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul. Bener-bener.
1: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
0: Mutusin apa nih?
1: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
0: Oh iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya bisa adanya lagu ini tuh. Awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Nggak salah satu sih, dia beberapa. Terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
1: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
0: Yes.
1: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
0: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tahu lu sibuk banget. Bro, ngeluangin waktu bro.
1: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Mana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Benar.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah.
0: Masuk. Benar. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik. Bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Bener.
0: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya? Kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya. Di Spotify ada. Di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada. Semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu. Masuk.
0: Masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh. Mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan gak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh, Grace dulu.
2: Buat teman-teman Produ, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi.

0: Oke, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya, di semua yes. platform ada, terus juga di MV-nya visualizer-nya ada ya.
1: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau
1: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek yes. di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
1: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Island. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Yeah. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada.

0: ada project selanjutnya berarti?
1: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes, secara musik berbedakah atau sama rootnya?
1: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan nggak ada single-single lu nextnya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada Bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan. Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
1: Sukses selalu
0: ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Bukan Grace
0: dan juga
2: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
1: Bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh,

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo.

0: adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Drive. Foyer info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Dah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for yay info.

balik lagi bareng aku Aisyah di sini masih nemenin kamu teman impro 2. Udah di pukul 23 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur teman impro 2. Satu jam terakhir Pro 2 Jayapura nemenin kamu untuk edisi hari ini ya teman Pro 2 5 Oktober 2026 teman Pro 2. Gak berasa kan? Waktu kalau malam tuh jalannya cepet banget, tiba-tiba udah jam 11-an, nanti tiba-tiba udah setengah 12, tiba-tiba udah jam 12 malam gitu kan teman Pro 2. Nah teman Pro 2, satu lagu dari Sammy Simorangkir, Terpukau, yang dinyanyikan ulang teman Pro 2 kan sama Semi, sebelumnya dinyanyikan sama Astrid teman Pro 2. Dua-duanya tuh bikin melo teman Pro 2. Entah lagu, entah yang dinyanyiin sama Astrid ataupun Semi ini tuh bawaannya jadi melo gitu. Padahal lagunya menurut aku lagu romantis, lagu yang apa ya bahasanya ya, ada perpaduan antara lirik yang menyentuh sama melodi yang syadu gitu kali ya teman Pro 2, dan juga aransemen musiknya yang ballad yang lambat gitu loh teman Pro 2. Jadi nuansanya tuh jadi yang romantis jadi mellow gitu loh teman Pro 2. Dari lagunya sendiri nih ya teman Pro 2, itu menceritakan tentang orang yang mungkin ngerasa sangat kagum gitu ya, bersyukur sekaligus sekaligus kayak wow gitu loh, wow karena kehadiran seseorang yang dia cintai gitu. Aku paham sih, ada kadang nih ya, ada kadang waktu dimana kita kayak happy banget ya, ada seseorang yang kita cintai itu bisa ada nemenin kita, hadir di kehidupan kita gitu kan, itu happy banget kayak hahaha gitu kan. Tapi ada satu momen juga yang bawa kita tuh jadi melo teman Pro 2. Kayak saking sayangnya atau saking bersyukurnya, saking merasa dicintainya, jadi melo teman Pro 2. Melo dalam artian bukan yang negatif, yang jadi galau, enggak. Melo kayak ya Tuhan aku sayang banget sama dia gitu kan teman Pro 2. Jadi kalau pas lagi faser ngerasa itu, terus dengerin lagu ini, aku jamin kamu kayak deg banget gitu loh teman Pro 2. Nuansa melo tuh muncul karena liriknya gitu, menyampaikan kerentanan hati seseorang saat bener-bener jatuh cinta teman Pro 2. Jadi kayak kita jadi melo kayak ya Tuhan aku sayang banget sama dia, ya Tuhan aku cinta banget sama dia gitu kan teman Pro 2. Terus ada satu sisi dari kita manusia gitu ya, namanya juga anak muda, bahkan bukan anak muda aja, yang udah nikah udah apa gitu kan teman Pro 2, ada pasti rasa takut kehilangan sekaligus rasa haru yang mendalam bahwa finally ya setelah aku kesana kemari aku menemukanmu gitu loh teman Pro 2.

Dan penyanyi dari lagu Terpukau ini, dari Astrid sampai di Semi Simorangkir, teman Broadway, itu punya warna suara yang apa ya, bisa aku bilang lembut gitu ya kalau Astrid ya. Tapi kalau Semi ini kita udah tahu kan, dia nyanyinya tuh nyes banget sampai ke hati gitu loh teman Broadway. Pokoknya jernih tapi punya vibra yang kuat dan kayak kedengarannya tuh rapuh gitu loh teman Broadway. Paham gak sih? Aku kayak jadi sulit menjelaskan lagu ini kayak gimana gitu loh teman Broadway. Cara nyanyi yang penuh penghayatan dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

Roni Barulian, Februari, teman penuh dua dan nemenin kamu di malam hari ini. Lagunya Roni Barulian, teman penuh dua. Menurut aku gak ada yang gak gagal, teman penuh dua. Dari lirik sampai suaranya Roni, teman penuh dua. Dan kemarin terakhir-terakhir aku lagi senang dengerin lagunya Roni yang Waltz Akhir Zaman. Terus dirilis lah Februari, langsung aku just dengerin Februari terus, teman penuh dua. Karena lagu ini sih menurut aku ya kayak cerita tentang keberanian seseorang gitu lah ya, untuk kembali ngebuka hati dan nyembuhin luka masa lalu setelah kehadiran sosok baru yang sangat spesial, teman berdua. Karena luka lama itu bisa menutup sesuatu yang sekiranya orang lain tuh gak bisa bikin gitu loh, teman berdua. Gimana sih ngomongnya ya? Jadi nih misalnya ada orang baik nih ya datang sama kamu, terus karena kamu punya luka masa lalu, kamu kebayang-bayang terus, akhirnya kamu kayak, ah paling orang ini tuh sama aja gitu loh, teman berdua. Padahal nyatanya enggak, terus akhirnya orangnya pergi dan kamu baru kerasa gitu loh, teman berdua. Beberapa kali mungkin kita seperti demikian, teman berdua ya, menganggap bahwa orang ini akan sama dengan orang yang sebelumnya atau seperti apa gitu kan, teman berdua. Nanti terakhir-terakhir baru kita ngerasa kayak, oh iya ternyata dia baik, aku aja yang bla bla bla bla gitu loh, teman berdua.

0: memang gak bisa disalahin. Namanya kalau hati sudah terluka, teman Produa disembuhinnya tuh susah gitu loh teman Produa. Menyembuhkan luka itu tidak segampang itu loh teman Produa. Ada masa recovery-nya gitu ya. Luka di badan yang secara fisik yang bisa kelihatan aja tuh butuh waktu. Apalagi yang ada di hati di dalam. Kadang ya luka itu harus sembuh berdasarkan waktu juga ya teman Produa. Tapi juga ada yang karena kehadiran seseorang yang secara gak terduga mampu meredakan rasa sakit. Mungkin dari pengalaman masa lalu yang sakit banget teman Produa. Jadi dari lagu ini tuh bisa ngerasa banget kalau ya lagu ini tuh bisa memberanikan diri lah ya untuk kembali merasakan jatuh cinta tuh indahnya kayak gimana secara sungguh-sungguh tanpa setengah hati gitu loh teman Produa. Jadi ya menggambarkan perubahan hidup yang tadinya kayak hambar atau hitam putih, sekarang tuh jadi berwarna dan lebih bermakna karena ada kekasih di sisi gitu loh teman Produa. Biasanya nih teman Produa Roni Parulian ngerilis lagu yang bikin galau, akhir-akhir ini dia nggak lagi ngerilis lagu yang memang lagi roman-romannya aja gitu loh teman Produa. Dari Waltz Akhir Zaman, terus di Februari juga ini teman Produa, aku ngerasa kayak Roni Parulian, apakah kamu lagi masa berbunga-bunga kah? Tapi bagus deh ya, kita harus dengerin lagu yang bikin kita happy teman Produa. Biar vibesnya happy-nya itu juga kebawa sama kita. Bayangin kamu dengerin lagu galau mulu, kamu yang sebenarnya gak kenapa-kenapa tapi malah jadi galau, kan gak enak teman Produa ya kan. Kurang-kurangilah dengerin lagu galau. Atau mungkin kamu memang seneng galau aja gitu loh teman Produa. Padahal gak ada yang bikin galau, gak ada yang ngegalauin juga teman Produa. Udah kalau nggak mau denger yang lagu bikin happy happy ya udah jedak jeduk aja nggak sih, biar jedak jeduk kepala kita teman Produa. Dan ganti frekuensi kamu teman Produa, tetap stay tune terus bareng program RRJ Pura, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik.

0: Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Produer RJ, pro teman terbaik kamu, teman Produer. Udah di pukul 23:39 waktu Indonesia Timur, teman Produer. Satu lagu dari Syahrini ya, udah nemenin kamu, teman Produer, di malam hari ini.
1: Rencana
0: kau yang utama, teman Produer ya.
1: Tak hadirkan.
0: Lagu ini teman Pradua ya, jadi karya spesial yang menandai kembalinya Syahrini sang penyanyi ke dunia musik setelah vakum ya, atau hiatus selama beberapa tahun teman Pradua. Teman Pradua, lagu ini udah kelihatan banget teman Pradua dipersembahin pastinya buat dari Syahrini buat suami tercintanya Reino Barak dan juga anak pertama mereka teman Pradua. Kelihatan banget ya kalau karya lagu ini tuh sangat personal dan merefleksikan peran keluarga yang kini tuh jadi prioritas utama dalam hidupnya Syahrini setelah lama gak aktif di dunia entertainment gitu loh teman Pradua. Dan kelihatan juga teman Pradua dari lirik lagunya, bahkan dari judul lagu ini teman Pradua, itu sudah menggambarkan perasaan seseorang yang sudah menemukan cinta sejati untuk selamanya teman Pradua. Pokoknya kayak melenyapkan segala keraguan dan menjadikan orang terkasih itu sebagai prioritas nomor satu dalam hidup gitu loh teman Pradua.

kedua. Dan aku personal suka banget sama lagu ini karena ngerasa kayak deep banget gitu ya nih lagu Teman Berdua. Menurut kamu lagu Syahrini ini lagu tanda Syahrini comeback Teman Berdua apa juga kena di hati kamu Teman Berdua? Salah ya Teman Berdua, Syahrini keluarin lagi single another single yang lain Teman Berdua. Suka banget loh sama lagu Syahrini yang kayak gini gitu loh Teman Berdua. Aku berharap nanti kedepannya Syahrini bakalan ngerilis lagu yang vibesnya hampir mirip Teman Berdua, tapi pastinya dengan ciri khasnya Syahrini gitu ya. Syahrini kalau nyanyi, sekali nyanyi kita tahu ini Syahrini yang nyanyi. Karena suaranya tuh sudah khas banget gitu loh, manja-manja gitu Teman Berdua.

0: Jangan diganti ya frekuensi kamu, temuin Pro 2. Tetap stay tune terus bareng program Madura RJ Pura, karena masih ada satu lagu spesial sebentar nanti bakalan aku hadirkan untuk nemenin ruang dengar kamu di malam hari ini, nanti dari James Arthur, temuin Pro 2. So tetap stay tune terus bareng program Madura RJ Pura, teman terbaik kamu.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
2: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alas.

0: alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: KPI for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: AI for yay info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for yay info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Heh, Cupu, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
0: Heh, enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
1: Tapi Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
0: Bodo amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya? Eh, Cak. Kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikut ibu ke ruangan. Iya. Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk asi bullying. Itu nggak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
2: Ih, tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
0: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada bu guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
1: Iya ibu, Gaby baik-baik aja bu.
0: Ya sudah, Cak minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
2: Siap ibu.
3: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.

0: apa sih, ganggu deh. Lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya.
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh, kamu mau jadi salah satunya?
2: Ih, jelas

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan,
1: terus?
2: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI for Yay Info.